0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah le yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota.

Lux Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lux Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah leh yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, get kopinya, get harganya.

0: Ganti mobil gimana?
1: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
0: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif. Lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
0: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
0: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah kak bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mendang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mendang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tukwa Ji, Tukwa Ji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: C
5: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi tengku aji. Pu kali nterpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Aseron profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi.

0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan asih rusak karili, baknyu afi asih neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim. Dengarkan sebaya sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun nipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jit ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya.
8: meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hamba-Nya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud dan Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Yeh, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Oh. Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja. Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jin ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi ko tu mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urang terpih ron ku aji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya te deng ku aji. Cine yu terpih ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ate, lagenyan ate gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji. Ase ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain, karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bahasa Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni.
4: Kita gura piron ka bunzu. Yang menjina bu penepah le ya tunga becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bici na. Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir ba drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang ba CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka aji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti bos.
1: Pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah

0: mobil baru, tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
0: Oh gitu ya, nak? Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah, Bunda. Mending Bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Nyan habui, nak upai tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah dah kupinyo.
3: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni.
4: Kedak gura piron ka punzu. Yang menjina bu penepah le ya tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jin ya main pilom.
0: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina you servis ba awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Hussein.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada te.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya te Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan. Atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
8: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
9: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45 Alu Awelok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi siar 29

September, 28 September 2026 rekan sebaya. Bersama Nidar yang menemani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk pilihkan lagu-lagu favoritnya, lagu Aceh, lagu pop, lagu dangdut, lagu lawas, boleh aja semuanya ya, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

rekan sebaya untuk lagu yang sudah mengawali pertemuan kita, rekan sebaya ya, lagu balasannya Jaran Goyang. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Baik, untuk Anda semuanya selamat siang, paling baik saja ya. Semoga siang ini kondisi kita semuanya dalam keadaan yang fit, yang okay, tidak ada kekurangan apapun, rekan sebaya ya. Baik, silakan untuk yang mau bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, kali ini lagu dari FND Maulana dengan judul lagu Kota Penang yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Tapi ternyata ada yang berdering, boleh saya terima dulu penelpon yang perdana. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Abu Bentara. Iya Abu. Abu sudah makan?
1: Sudah Riki.
0: Oh, tapi nggak apa-apa. Sedikit tapi sering itu lebih bagus, Abu.
1: Nggak dengar lewat.
0: Harusnya sering, Abu, walaupun sedikit, ya?
1: Iya.
0: Baiklah, Abu, silakan salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama kan.
0: Nggak
1: Dewi.
0: Iya.
1: Nggak Salmi.
0: Oke.
1: Nggak Tera.
0: Nggak
1: Bu Anang. Syahrial,
0: iya.
1: Amzal, Nuri, Pak Wayu, Pak Jendi, Pak Dipandon,
0: Abu Sabar,
1: Abu Sabar,
0: iya.
1: Dan semua itu yang termasuk saya ya, yang masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Ya.
0: Ada ucapannya Abu?
1: Banyak selamat malam, selamat kematian yang di malam dia.
0: Baik, Abu mau lagu apa ini?
1: Lagu Surama Jalan Toko yang mau main ya.
0: Baik, ditunggu aja Abu. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya. Untuk penelpon perdana sudah ada Abu Bentara di Buloh. Selamat siang dan lekas sehat ya Abu. Yang mau menyusul Abu Bentara silakan rekan sebaya untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah siap persiapkan untuk Anda. Kali ini lagu yang dibawakan Effendi Maulana dengan judul Kota Penang, seperti yang sudah saya janjikan, dan dilanjutkan dari Iyad Zenith dengan judul lagu Hidup Hanya Sekali. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: doa.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak makcik.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
7: Yang kenyan Kuaji. Aseron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
8: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
9: Anak lebih utama daripada kekayaan. Kesehatan lebih utama daripada harta benda. Keamanan lebih utama daripada tempat tinggal. dan pengalaman lebih mahal daripada harta.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda saat ini sampai usai acara di jam 5 sore nantinya. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852 223 56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk yang mau bergabung di inbox Facebook silakan untuk bergabung di akun CTSFM Lok Semawe.

Rekan Sebaya, 32 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Semoga Anda semuanya hari ini bisa menjalankan semua aktivitas Anda dengan baik, tanpa ada kendala yang terlalu berarti untuk dihadapi ya Rekan Sebaya. Di awal pekan mungkin banyak pekerjaan, banyak tantangan juga, tapi semangat kita rasanya bisa mengalahkan semuanya. Baiklah Rekan Sebaya, kali ini saya bakal hadirkan lagu yang dibawakan Wali dengan judul lagu Si Udin Bertanya. Ada juga Ayu Ting Ting dengan judul lagu Single Happy. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore. Saat ini bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya. Untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, sembari menunggu untuk yang mau ikutan bergabung ya, kita bakal saya akan bacain berita nih rekan sebaya. Kembali terjadi ya setelah berita-berita yang lalu di dunia pendidikan nih rekan sebaya. Sedih sih ya, tapi ada penelpon nih, coba saya terima dulu deh. Assalamualaikum. Dengan Bunda Ani.
1: Iya kali.
0: Sedih kali. Iya Bunda, bukan sedih Bunda. Agak ini ya, agak lemas matanya gitu ya.
1: Oh, agak lemas matanya, mulutnya enggak lemas kan?
0: Insyaallah.
1: Matanya lemas, mulutnya enggak ada masalah. Asal jangan mulutnya lemas, matanya enggak.
0: Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa aja nih.
1: Salam pertamanya kan buatnya Nidar. Selamat sore, selamat tugas, panjang umur, mudah rezeki, berkah, sehat. Buat anak-anak juga selamat sore. Mudah-mudahan dikasih keberkahan tetap terus buatnya Amuta Ramri, buatnya Cidar, buatnya Ram Pasarial, Bang Juldiman, Bang Amta, buatnya Pak Majid, Pak Rumput, Pak Yus, Nia juga, buatnya Dewi, buatnya Karera, buatnya Nurul, buat semua-semua dari A sampai Z, salam paling sehat, salam kompak, dimudahkan segala urusan, rezekinya tetap lancar, jangan lupa tuh 5 waktu, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dan lancar, tetap dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu di lancarkan. Amin.
0: Untuk lagu mau lagu apa Bunda?
1: Minta lagu lagu Berge, Berge yang lagu baru ya, dari lagu Aceh ya,
0: yang tulisan, ya? Berge ya,
1: boleh ya Pak Jemble.
0: Baiklah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, ada Bunda Ani di Panggoy. Selamat siang, paling baik saja untuknya Bunda Ani yang ada di Panggoy. Oke, kita bakal ke penelpon berikutnya nih rekan sebaya yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Iya, dengan Bang Juldiman ya.
2: Aduh.
0: Iya, Bang Juldiman. Gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik Kak, dan cuaca pun alhamdulillah udah mulai panas nih Kak.
0: Kayaknya dari tadi pagi enggak sih Bang Jo panas?
2: Ya betul Kak, ini cuaca tadi sempat mendung sebentar kan. Habis itu panas lagi kan. Jadi cuaca sekarang enggak bisa kita prediksikan Kak.
0: Betul, betul. Iya. Bisa berubah. Bisa berubah dalam semenit ya.
2: Ya betul Kak, kita harus berhati-hati aja, ada waspada kan.
0: Benar Bang Jo. Baiklah Bang Jo, silakan salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Kak Nidar beserta keluarga, terus buatnya Bunda Ani yang baru sana, yang ada di Panggoy, buat Jamal, Pak Syarial. Ini Pak Syarial hari ini gak di base camp.
0: Kemana?
2: Pak Syarial hari ini sibuk di ladang dia.
0: Oh Masya Allah.
2: Udah 2 hari beliau ke ladang.
0: Oh gitu.
2: Bercocok tanaman.
0: Oh iya. Terus
2: buatnya Pak Wajo yang ada di Kumpase, Pak Yus yang ada di Cinda, terus buatnya Abu Sabar yang ada di Pantau nak, yang di Tanah Pasir Mustafa kak.
0: Iya betul.
2: Buat Mustafa yang ada di Tanah Pasir, terus buat Bang Baka yang ada di Bando ya.
0: Iya.
2: Dan buat semua rekan sebaya kak, tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
2: Spesialnya buat Kak Nidar aja.
0: Terima kasih, ada ucapannya Bang Jo?
2: Ucapannya selamat bertugas ya kak, semoga Kak Nidar selalu. Semoga mudah rezekinya.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat ya kak. Biarpun beberapa hari ini Bang Jo Dengar selalu Kak Nidar, selama digambarkan sebaya.
0: Iya benar, doain aja Bang Firdaus cepat sehat ya, biar saya istirahat sebentar.
2: Ya, betul sekali, Kak. Dan intinya kami rekan sebaya, nggak bosan-bosan mendengar biarpun penyiar-penyiar ya Kak Nidar. Betul, Kak. Amin, tetap semangat.
0: Aduh, makasih banyak Bang Jo, jangan bosan-bosan ya.
2: Iya, nggak bosan-bosan kami, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Juga hari yang Kak Nidar, dengan bosan-bosan mendengar
0: sebaya. Insya Allah, bosan sih enggak Bang, tapi kadang ya begitulah, secara manusiawi agak ngantuk ya.
2: Intinya ibaratnya gini, Kak, kan kita ada waktu istirahatnya juga kadang-kadang.
0: Iya, betul, betul, betul. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah semangat ya. Baik, Bang Jo mau lagu apa ini?
2: Lagunya biar tambah semangat. Bang Jo pilihkan sama kalender aja.
0: Oh, saya pilihin. Oke, ditunggu aja. Iya, ditunggu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Jol Diman di Darussalam, selamat siang saja. Terima kasih terus setia walaupun penyiarnya sama setiap hari ya, enggak apa-apa ya. Aduh. Sehat selalu aja buat semua yang ada di sana. Baiklah rekan sebaya, untuk yang mau bergabung ada lagi enggak? Kalau enggak ada, saya bakal bacain berita yang tadi sempat saya spill sedikit ya rekan sebaya, di mana JNN mengabarkan ya berita yang menyedihkan kali ini ya, yang mana seorang mahasiswa meninggal saat ospek. Ibu mahasiswa Poltek Pelmal Hayati Aceh ungkap temuan lebam di tubuh. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net, Nur Laila 47 tahun, ibu dari Muhammad Rasya Fadila umur 18 tahun, mengaku melihat sejumlah lebam pada tubuh anaknya, rekan sebaya, saat Rasya sedang menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Ia menyebut lebam tersebut terlihat di beberapa bagian tubuh, di antaranya leher, tangan, dan bagian bawah perut, rekan sebaya. Nah, dikatakan oleh Nur Laila kepada AJNN ya, ia melihat lebam seperti di bagian tangan, leher, dan bawah perut. Sesampai di rumah, pihak keluarga juga melihat bagian tengah hidungnya memar dan patah, rekan sebaya. Ya Allah. Muhammad Rasya Fadila merupakan mahasiswa Politeknik Pelayaran atau Poltek Pelmal Hayati Aceh yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh pada Minggu 27 September kemarin sekira pukul 4:14 sore hari, rekan sebaya. Ia disebut meninggal saat mengikuti tahapan orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek yang digelar oleh lembaga pendidikan tersebut. Nur Laila menyebutkan pihak keluarga hingga kini belum dapat memastikan penyebab korban meninggal. Pihak keluarga hingga sekarang masih menunggu hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, rekan sebaya. Sebelumnya pihak keluarga mendapat informasi dari dokter yang menangani Rasya bahwa kondisi anaknya diduga berkaitan dengan alergi obat. Namun Nur Laila mengaku heran dengan informasi tersebut, rekan sebaya, sebab Rasya tidak memiliki riwayat alergi obat dan selama ini jarang mengkonsumsi obat. Nah, rekan sebaya, dikatakan ya bahwa anaknya kalau demam dan minum obat dan tidak pernah mengalami alergi. Dan rekan sebaya, Nur Laila mendapatkan kabar kondisi Rasya mulai memburuk pada minggu kemarin sekitar pukul 14. Sementara Rasya disebut mulai masuk rumah sakit pada pukul 12 siang dan meninggal dunia pada pukul 16 sore, rekan sebaya. Jenazah Rasya juga sudah menjalani proses visum oleh pihak kepolisian. Namun hingga saat ini keluarga mengaku belum mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Ia berharap penyebab kematian anaknya dapat diungkap secara terang melalui pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang, rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, demikian beritanya ya, meskipun belum ada kepastian ya penyebab meninggalnya Rasya, namun dari tanda-tanda yang ditemukan oleh keluarga, mungkin keluarga punya tanda tanya yang cukup besar ya terkait dengan ditemukannya lebam di beberapa bagian tubuh Rasya ya, seperti di leher ya, kemudian di tangan dan juga di bawah perut. Dan dikatakan juga oleh keluarga ya, ada tanda juga di hidung ya, di bagian tengah hidung memar dan patah, rekan sebaya. Namun pihak rumah sakit mengatakan ya Rasya alergi obat. Tapi keluarga sulit mempercayai karena selama ini Rasya tidak pernah mengalami alergi obat, bahkan jarang juga minum obat ya. Jadi ya masih menunggu jawaban dari pihak kepolisian dari hasil visumnya. Baik, kita berharap saja semoga kebenaran terungkap penyebab meninggalnya Rasya yang masih berusia 18 tahun pada saat mengikuti tahapan pendidikannya, yaitu di tahapan ospek ya di Poltekpel Malahayati Banda Malahayati Aceh, rekan sebaya. Baiklah, kita berharap semuanya yang terbaik. Kali ini kita dengarkan lagu dulu, ada lagu buatnya Bunda Ani dari Berge dengan judul lagu Racun Lamcawan, dilanjutkan Happy Asmara dengan judul lagu Pergi Hilang dan Lupakan. Dua lagu ini saya hadirkan untuk Bunda Ani dan juga Bang Jul Diman. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, selagi mereka masih sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda saat ini tentunya sampai usai acara di jam 5 sore nantinya, rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya yang mau bergabung silakan aja ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, sembari menunggu saya akan bacakan lagi berita. Ini berita terkait dengan perambah hutan nih rekan sebaya ya. Yang mana AJNN mengabarkan polisi menetapkan anggota dewan sebagai tersangka perambah hutan, rekan sebaya. Waduh, bahaya nih ya, anggota dewan loh ini ya yang jadi tersangkanya. Rekan sebaya, dikutip dari AJNN yang dikabarkan dari Jakarta, Dit Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menetapkan seorang anggota DPRD Kabupaten Kampar yang berinisial F sebagai tersangka kasus perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 60 hektar, rekan sebaya. Wow. Direktur Ditreskrim Suspolda Riau, Komisaris Besar atau Kombes Pol Ade Kuncoro, ketika dikonfirmasi di Pekanbaru pada Jumat 25 September lalu, membenarkan penetapan tersangka tersebut. Yang bersangkutan juga telah berulang kali diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan telah menetapkan status tersangka, rekan sebaya. Nah, dalam kasus tersebut polisi awalnya mengusut kasus perambahan hutan di Kecamatan 8 Koto Kampar, di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kampar. Hasil penyelidikan diketahui lahan itu diduga dikuasai F dan telah ditanami kelapa sawit. Nah, rekan sebaya, namun begitu F hingga kini belum ditahan karena masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Penyidik masih terus melengkapi pemeriksaan terhadap F dalam perkara tersebut. Dan rekan sebaya, kasus ini diketahui pengembangan dari operasi Polda Riau menangkap 4 pelaku perambahan hutan yang diduga mengelola kebun kelapa sawit secara ilegal di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Si Abu, Kabupaten Kampar pada Juni 2025 lalu. 4 tersangka yang diamankan saat itu yakni MM 40 tahun, BT 48 tahun, Y 43 tahun dan MYT 50 tahun. Mereka berperan sebagai pemilik, pengelola hingga pihak yang menghibahkan lahan melalui skema adat, rekan sebaya. Modus operandi pelaku dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan celah administratif di tingkat lokal. Mereka menggunakan berbagai dokumen seperti surat hibah, kuitansi jual beli, serta perjanjian kerja untuk melegitimasi aktivitas mereka. Baik rekan sebaya, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali nanti di ajnn.net. Kita dengarkan lagu dari Nadia kali ini dengan judul lagu Sayang Lam Hati, dilanjutkan Azizah Maumere dengan judul lagu Aku Tak Berarti Bagimu, dan saya akan kembali lagi nanti untuk temani Anda setelah break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyanha bui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mengat tanya.
4: Punyo mai, patah do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, selamat sore untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Radio Citis FM. Kita kembali di program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar kan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung silakan saja menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama Radio Citis FM ya. Dan untuk yang sedang banyak kegiatan, selamat berkegiatan saja. Semakin sore rasanya semakin lelah, tapi kalau memang ingat yang di rumah ada yang perlu dinafkahi, rasanya lelah itu berganti jadi energi, ya enggak sih? Oke rekan sebaya, sudah ada penelpon, langsung saya terima aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Muslim.
0: Hah?
1: Dengan Muslim.
0: Suaranya kok begini? Halo? Halo?
2: Halo.
0: Ah, suaranya yang bagus deh, yang bagus, jangan kayak tadi.
2: Oh. Bagus ya?
0: Ah, itu baru.
2: Dengan Muslim, baik ya?
0: Ah, hampir aja di blok kan? Saya udah pernah ngeblok orang gara-gara kayak gitu tahu. Aduh, mau dimarahin nih kayaknya orang ini. Tumben ada sore-sore.
2: Ada kan?
0: Oh, ada di rumah aja ya?
2: Di rumah aja.
0: Oh, asik dong.
2: Nah, berapa hari lagi beroksid.
0: Oh, gitu. Oh, kalau sore kayak gini di rumah rame pastinya ya. Kalau sore kayak begini di rumah rame ya?
2: Enggak.
0: Oh enggak?
2: Enggak.
0: Keluarga mini ya? Ih, ada suara ayam. Oh gitu. Ya udah, salam buat siapa ini?
2: Salam bernama buat Abu Bintara,
0: Pak
2: Yus, Pak Wajo, Pak Sam, Pak Amsal, buat Bu Nora, buat Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Nera, baik Bu Mona, dan Bu Maya.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
2: Salam spesialnya buat Bu Mona. Malam mau diburui gitu.
0: Kenapa? Mau nangkep biawak? Mau jadi pawangnya biawak di rumah Bu Mona.
2: Semoga Bu Mona enggak jadi makan biawak.
0: Astagfirullahaladzim, enggak boleh kayak gitu.
2: Ya, kita doakan biar selamat.
0: Iya, kan enggak mungkin juga Bu Mona dimakan biawak ada aja. Paling di ini dikit lah. Dicukeh bacut. Ada-ada saja. Kan tadi malam Bu Mona minta ini, minta bantuan siapa yang bisa nangkep. Muslim kenapa enggak ngubungin tadi malam? Apa? Oh gitu. Mungkin gini, semalam Muslim belum dapat ilmunya semua ya, makanya enggak datang dulu ya. Aduh, tapi Bu Mona enggak ada kabar hari ini, mungkin biawaknya udah ada yang nangkepin. Ya Allah.
2: Malam dia.
0: Hah?
2: Mungkin di malam dia masuk.
0: Enggak, buaya lagi, biawaknya cuma satu, biawak loh, bukan buaya ya. Murua. Astagfirullah. Ya udahlah, lagu apa nih, makin lama makin ngawur lagu.
2: Lagunya 5 menit aja.
0: 5 menit aja. Cukup enggak ya? 5 menit kalau buat nangkap biawak gak cukup kayaknya. Oke, saya coba cari, tapi kalau gak ada mau diganti apa?
2: Kalau gak ada diganti dengan apa? Terseraka lah.
0: Diganti dengan apa tadi?
2: Terseraka, mau diganti mana yang bagus.
0: Oh gitu. Yang 5 menit itu siapa yang nyanyi? 5 menit lagi, bukan 5 menit aja. Ah. Itu gara-gara itu ya. Ya udah, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh, ternyata pawang biawaknya telat ya. Pawang biawak itu butuhnya tadi malam, bukan sore ini. Kenapa telat? Aduh, muslim, sorry, canda ya, jangan dianggap serius ya, nanti kalau semua pada dianggap serius jadi nggak bisa senyum deh. Baiklah rekan sebaya, buat yang mau menyusul silakan ya ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita lanjut dengar lagu dulu. Ada lagu yang sudah saya siapkan, tapi kalau ada yang mau gabung saya terima. Oke, saya terima deh. Kali ini sudah ada ya, terputus. Boleh dicoba kembali, mau ditunggu atau mau lagu aja? Lagu yang sudah saya siapkan ada Ina Cynthia dengan judul lagu 5 menit lagi. Dan ada juga lagu dari Valdi Nyong dengan judul lagu Hujan Kala Itu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Pastikan terus di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore yang saat ini masih menemani Anda, rekan sebaya, sampai usai acara di jam 17 waktu Indonesia Barat. Yang mau bepergian, ada waktu luang untuk menikmati waktu sore bersama keluarga atau setidaknya sahabat yang sudah menunggu, hati-hati di jalan ya. Dan semoga selamat sampai tujuan. Jam segini biasanya udah mulai pada sibuk ya, jadi jalanan juga bakalan terasa sibuk dan ramai. Karena itu lebih berhati-hati ya, rekan sebaya. Semoga tidak ada halangan dan rintangan apapun di perjalanan. Saling menghargai antar pengguna jalan lain juga, itu penting banget. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya.
0: Bunda Dewi.
1: Ya benar, gimana kabarnya?
0: Oh, kabarnya baik, cuma matanya agak kurang baik ini. Ya, matanya kayak mau merem gitu ya.
1: Ya, cuaca panas ya.
0: Iya, ya hari ini menyala banget ya Bunda ya.
1: Ya, kelelahan kayak ya.
0: Iya, kelelahan banget. Tapi nanti malam kita jumpa lagi. Ya. Aduh, iya, ya sudahlah ya. Oke, ya. Gimana mau apa? Apa yang mau dikata lagi, memang udah begitu ya. Sabarin aja. Baiklah Bunda, salamnya buat siapa?
1: Buat Nidar ya, buatnya Muslim, buatnya Abu, Pak Sarya, Bang Jeliman, Bang Anta, Bunda Karera, Bunda Sadi, Bu Ana, Bunda Ani, Bang Idar, Bang Sunadi, buatnya Marius, buatnya Abdul, dan semua aja Nidar.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Seperti biasa buat Nidar, saya selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda. Mau lagu apa nih?
1: Seperti biasa nih, jarang pilih ya.
0: Kenapa sih udah jarang pilih lagu?
1: Gak apa-apa, sama aja. Kan semua lagu enak didengar.
0: Masya Allah, baiklah, ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi ya yang sudah ikutan bergabung. Selamat sore aja buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baiklah rekan sebaya, untuk lagu yang sudah saya siapkan akan saya hadirkan ya. Kali ini lagu buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Lagu yang saya pilihkan dibawakan Cakrakan dengan judul lagu Kekasih Bayangan. Nah, jangan coba-coba menjadi atau mencari kekasih bayangan ya, karena semua itu hanya bakal jadi bayang-bayang saja dan akan membawa kita kepada sebuah petaka. Aduh. Oke lah ya, nanti akan dilanjutkan lagu yang akan hadir untuk rekan sebaya juga. Saya pilihkan lagu yang dibawakan olehnya. Ya, lagu yang dibawakan oleh Rumeh dengan judul lagu Hana Cara untuk Anda semuanya rekan sebaya. Pastikan terus di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tepa sial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, kilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kapala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore yang saat ini masih menyisakan waktu dalam kurun 19 menit lagi ya, bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya. Jadi di sisa waktu yang ada, yang mau ikutan bergabung silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, yang masih bekerja, selamat bekerja. Yang makin santai, ya selamat santai aja. Mungkin belum belum waktunya sibuk aja ya. Dinikmati aja waktu yang ada, rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, saya bakal hadirkan dulu lagu yang sudah siap untuk menemani suasana sore Anda. Namun satu berita akan saya bacakan untuk Anda, yang mana beritanya saya kutip dari cnnindonesia.com yang mengabarkan damkar tabrak ambulans sehingga bus Transjakarta di Jakarta Utara rekan sebaya, yang mengakibatkan 3 orang luka rekan sebaya. Nah, beritanya yang saya kutip dari CNN Indonesia yang mengabarkan kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil pemadam kebakaran hingga ambulans terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Utara pada pukul 10 tadi pagi rekan sebaya. Insiden tersebut menyebabkan 3 orang luka-luka. Kasilaka Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Karisma Arbita Bangsa mengatakan insiden nahas itu bermula saat mobil damkar melaju dari arah barat ke timur di ruas jalan tersebut, dan dikatakan tepatnya di dekat unit tractor wilayah Jakarta Utara, diduga kurang konsentrasi atau kurang hati-hati sehingga menabrak kendaraan truk Colt diesel sehingga mendorong kendaraan lainnya, antara lain ambulans, kendaraan roda 2, kendaraan Honda Mobilio, kendaraan Toyota Calya, dan kendaraan bus Transjakarta. Akibat kecelakaan itu, pengemudi mobil ambulans atas nama Muhayar mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja untuk mendapatkan perawatan rekan sebaya. Kemudian pengemudi truk diesel atas nama Sumarno mengalami memar di kaki dan dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan. Sementara pengemudi Honda Mobilio atas nama Vianita Januari ini mengalami memar pada tangan kanannya rekan sebaya, dan kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Rekan sebaya, dalam video yang diunggah terlihat mobil damkar hingga mobil ambulans mengalami kerusakan akibat kecelakaan beruntun tersebut. Nah, rekan sebaya, dikatakan ya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah kendaraan di depan Kramayuda Jalan Raya Bekasi Rawa Teratai Cakung Jawa Timur terjadi pada Senin pagi jam 10. Hingga saat ini belum diketahui kronologi detail kejadian tersebut, namun saat ini sedang dalam penanganan petugas rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal jelang lagu, tapi saya dapat satu pesan, saya bacakan saja dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nidar sayang, masya Allah sayang juga dengannya Bunda Hayati di Loksemawe. Waduh, Bunda Hayati, ya udah lama banget sepertinya nggak komunikasi ya Bunda. Kemana aja? Merantau kemana? Atau memang ada di tempat tapi hilang aja? Sehat selalu ya Bunda. Masih ingat dong, insya Allah masih ingat ya. Semoga Bunda Hayati dan keluarga sehat selalu di Loksemawe, dan juga ya bahagia terus walaupun kita lama tidak berkomunikasi ya. Baik, Bunda Hayati lagunya sudah saya siapkan, ditunggu aja dari Farafika kali ini dengan judul lagu Seniman Hana Sapuna, dilanjutkan Vita Alfia dengan judul lagu Jaga Jarak. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, lagu yang dibawakan oleh Vita Alfia dengan judul lagu Jaga Jarak. Kenapa jaga jarak? Gak boleh deket-deket ya. Oke, lagu tersebut sudah mengantar kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini, Rekan Sebaya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Abu Bentara di Bulo, Bunda Ani di Panggoy, Bang Jol di Mandi Darussalam, Muslim di Bayu, Bunda Dewi di Cunda, dan Bunda Hayati yang ada di Lok Semawe. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf ya untuk hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda, Rekan Sebaya. Dan satu lagu sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita, dari Ilir 7 dengan judul lagu Cinta Terlarang. Yang dilarang-larang itu biasanya diincar banget ya, padahal yang dilarang itu beresikonya banget lagi ya. Jadi mending yang jangan dilarang ya, yang diperbolehkan supaya aman dan nyaman. Baiklah Rekan Sebaya, selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu energik. Senidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jik nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
6: Be putu asa, dahsyat tu Deng Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda, pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hana lepi tengku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah orang terpih, Ron Kwaji.
7: Hana orang terpih, leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami, hanapa.
6: Bek putu asa. Dahsyat tu, Ron Kwaji. Cina you servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase. Lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe. Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda bisa mendengarkan Radio Citis FM di streaming www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk edisi Senin 28 September 2026, rekan sebaya, sampai jam 10 malam untuk acara ini. Buat rekan sebaya yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam untuk malam ini, di acara ini Anda bisa pilihkan lagu apapun itu ya, genrenya mau pop, dangdut, lagu lawas juga boleh, lagu Aceh juga boleh ya, gak ada pengecualian untuk malam ini rekan sebaya. Lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dari Ilir 7 dengan judul lagu Sakitku Membuatmu Bahagia. Waduh, itu sakit banget rasanya ya, kalau sakit kita dianggap sebuah kebahagiaan bagi orang lain. Ya, semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda. Dan untuk yang mau lagu lain, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559. Kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu Mona ya.
1: Iya benar dong, dengan Kak Nida juga ya, semangat banget ini malam.
0: Iya, berusaha untuk semangat seperti Bu Mona. Gimana cerita biawaknya udah ditangkap?
1: Rupanya kan Kak Nida tadi siang suruh lihat sama tukang yang buat rumah anak yang dokter kan. Suruh naik atas loteng. Rupanya gak ada apa-apa. Gak ada biawak, gak ada apa-apa di situ kan kosong. Dibilang ya, sama tukang ini yang naik ke atas, barangkali ibu ini barangkali musang.

0: kak, kejar-kejaran gitu. Ataupun apa ya, yang itu yang apa dibilangnya ya, yang tengah-tengah malam itu yang pergi cari buah-buah mangga.
1: Oh,
0: itu
1: cerape bukan?
0: Pokoknya dan kosong tadi siang. Baguslah
1: ya.
0: Takutnya nanti ini dibilangnya sama saya, ini ibu kan dari pisang saat berapa biji kita racunin itu di depan sana ya, ada pohon mangganya, barangkali naik dari pohon mangga.
1: Iya. Berarti dia udah kabur sendiri, nggak usah disuruh pergi ya.
0: Kita kira semalam kan, ini pasti buayanya gede banget seperti sebutkan ibu.
1: Ya Allah. Padahal tadi sore udah ada yang nawarin jadi pawang biawak.
0: Kemari ya.
1: Ya Allah ibu.
0: Itulah kita sekarang ya. Ada juga cerianya dengan biawaknya, ada juga apa takutnya
1: ya. Ya udah nggak apa-apa, insyaallah aman ya. Baiklah aman. Ibu, silakan salam untuk siapa?
0: Salam pertama untuk Kak Nida, semangat ya. Selalu Kak Nida ya.
1: Insyaallah.
0: Hati senang. Pikiran ceria.
1: Amin.
0: Rezekinya bertambah kan.
1: Amin. Terima kasih terus.
0: Tadi juga Ibu Muna kan jualin karton hampir 1 juta. Banyak kali kartonnya di toko kan. Entah ada setengah tahun, entah berapa bulan, ada setengah tahun. Itu mau mahal tadi pagi. Jualah. Ini Kak Nidar. Apa sih, apa nih sih, nak Firdaus udah apa, udah sembuh?
1: Belum, makanya masih saya terus siaran.
0: Kan? Gimana nih muka si
1: Nanti aja Ibu telepon saya, boleh ya?
0: Oh gitu ya.
1: Ya. Oke, siap. Terus
0: Untuk Nadi di Cegli. Untuk Kak Yu di Cunda.
1: Iya.
0: Untuk Bunda Karera. Untuk Abdu.
1: Oke.
0: Bunda Mia.
1: Iya.
0: Apa? Abu Sapa. Bang Robi.
1: Iya.
0: Bang Nadar. Pak Sahria. Abu Bintara.
1: Iya. Iya.
0: Iya, enggak tahu lagi ya.
1: Udah semuanya aja.
0: Udah semuanya dari Sabang sampai Merauke ya.
1: Baik, yang spesialnya untuk siapa, Bu?
0: Spesialnya untuk siapa ya? Untuk Kak Nida aja. Ya jangan dicari-cari nanti kita ya.
1: Oke, ada ucapan?
0: Ucapannya. Semoga Kak Nida semangat selalu, hatinya senang.
1: Insya Allah.
0: Dengan pendamping yang tercinta di samping Kak Nida ya.
1: Masya Allah. Untuk
0: lagu apaan ya?
1: Bebas.
0: Saya sukanya lagu dangdut. Memang lagu pop itu enggak suka saya kan.
1: Oh boleh.
0: Memang hobinya kan. Kalau Pak Inul itu dangdutnya di televisi, dari tempat tidur bangunnya kan nonton.
1: Oh gitu, oh segitulah itu. Suka dengan dangdut ya?
0: Iya, ini Kak Nidara pilih aja ya.
1: Oh baik, saya pilihkan, ditunggu
0: yang,
1: aja.
0: Yang semangat, yang apa, yang ngebeat ya.
1: Oh yang ngebeat, siap. Oke, ditunggu Ibu.
0: Assalamualaikum Kak Nida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mona di Cunda, selamat malam aja Bu Mona yang ada di Cunda ya. Yang mau menyusul Bu Mona silakan ya, saya bisa terima penelpon berapapun itu yang mau ikutan bergabung di putaran ini. Kita lanjut untuk penelpon berikut rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Farida, ceria sekali dengan Bu Mona.
1: Oh, alhamdulillah. Semoga ceria dengan siapapun. Ini dengan siapa?
2: Yang penting harus ceria, Kak ya.
1: Iya, insyaallah. Ini Nazir kalau, ya.
2: Kalau bungkam kan susah ya.
1: Kalau mau bungkam ya jangan di sini, saya di rumah aja gitu ya.
2: Saya mulutnya kayak brimob. Allah beri kesehatan dan kuatan, Allah beri umur panjang, rezeki ya. Salam lagi buat Bu Mona yang barusan, nah yang udah telepon. Moga-moga Bu Mona Allah beri kesehatan dan kuatan, Allah beri rezeki yang banyak-banyak ya, Kak
1: Nida. Iya.
2: Nah, terus doainnya Bu Mona Allah beri umur panjang ya.
1: Amin. Terus
2: nah, ya salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tempur Tengah.
1: Iya.
2: Bunda dalam lindungan Allah SWT selalu dalam lindungan rezeki ya Kak.
1: Amin.
2: Lagi buat Pak Ade Senardi yang ada di Puslam semua itu, salam Pak Ade Ali Nadir. Salam lagi buat Pak Ayus yang dari Cina, moga Pak Ayus Allah beri umur panjang dan rezeki.
1: Iya.
2: Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di semua itu, salam Bunda ya dan Nadir. Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi, dan salam lagi buat Bu Diana yang ada di Bina Maria. Moga Bu Diana dalam lindungan Allah SWT selalu, Allah berlindung dalam Allah beri umur panjang.
1: Iya, spesialnya buat siapa ini?
2: Ya, buat Kani Caraca.
1: Terima kasih, ada ucapan?
2: Ucapannya selamat nyiar, selamat malam, moga kakak Allah beri kesehatan dan kekuatan ya.
1: Amin. Terima kasih Nazir. Nazir mau lagu apa?
2: Lagunya gimana Kak? Yang nggak boleh, yang
1: bebas boleh. Bebas malam ini.
2: Bebas, kalau bebas Kak ya. Dari Emi Purnamasari aja.
1: Judulnya?
2: Apa judulnya lah?
1: Pintu tak berdaun bukan?
2: Pintu tak berdaun.
1: Oke, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salam kembali buat Kak Abisdio.
1: Iya rekan sebaya, ada Nazir di Sigli. Selamat malam aja buatnya Nazir. Sehat selalu untuk Nazir yang juga sudah menyusul Bu Mona tadi yang ada di Cunda. Untuk yang mau menyusul silakan rekan sebaya, boleh untuk berapapun penelpon ya yang akan bergabung silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 atau 0851-060-24559.

0: Baik rekan sebaya untuk yang mau bergabung silakan ya, hubungi 0852-2235-6469 atau 0851-0604-5559 rekan sebaya. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidan.
0: Dengan Bunda Salmi.
1: Iya betul.
0: Iya, gimana kondisinya malam ini, aman terkendali?
1: Aman Kak Nidan. Tapi ini Bunda Salmi lagi kurang sak, lagi batu-batu.
0: Oh gitu, itu gara-garanya makan-makan yang enak gak bagi-bagi. Makanya jadi
1: iya,
0: batu-batu.
1: Iya, malam minggu makan enak ya, nggak ada aja ya.
0: Siapa tuh yang makan enak, Bunda Salmi? Karena itu dia.
1: Iya, makanya ngajak Anida jadi
0: Itu dia gara-garanya. Nah, saya makan bagi-bagi nggak batu. Iya, iya, ngajak saya, ngajak siapa gitu, ngajak Nazir, ngajak Bu Mona atau siapalah. Iya. Yang penting
1: iya,
0: jangan makan sendiri.
1: Ada
0: oh gitu. Baiklah Ibu, Bunda Salmi, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama Tukan Hedar, Bu Mona, Bang Nadi, Pak Ayu, Bunda Dewi, Bunda Karera, Bubi, Bang Nurit,
0: iya,
1: Bang Pidaus, Kak Dasya,
0: iya.
1: Saya nggak tahu kalau dari apa aja dari Bunda Salmi.
0: Oke, yang spesialnya buat siapa ini Bunda?
1: Ya, biasanya untuk wanita aja.
0: Terima kasih.
1: Iya. Semangat dalam bertugas, semoga nantinya lancar.
0: Insya Allah, amin. Terima kasih, Bunda Salmi. Mau lagu apa ini?
1: Ya, sama. Lagu ini lagu dari Melati Air, Kaninda, Selama Mekah.
0: Seramau Mekah, waduh, itu nggak ada lagunya, lagi nggak bisa kita putar kalau bukan malam Jumat. Yang lain?
1: Malam Jumat ya.
0: Oh, lagu kasidah malam Jumat.
1: Kalau nggak lagu ini aja.
0: Apa itu?
1: Lagu apa ya? Cinta di seberang aja lah.
0: Cinta di seberang, cinta dari seberang. Oke, ditunggu aja ya.
1: Yuk,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya ada Bunda Salmi di Utenkat ya. Selamat malam aja buatnya Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Nah, untuk yang mau menyusul silakan, masih ada kesempatannya. Mana nih yang berdering? Oke, saya terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abu Bentara.
2: Itu dua kali.
0: Iya Abu, silakan salamnya. Gimana? Gimana?
2: Ya Abu ini Yogyakarta.
0: Ana deh Abu. Oh capek, nyanku nyambu mona. Gepegah meruah, rupanya capek. Aka kemunan Bu Mona, Abu nak kirim salam ke soa Bu.
2: Terima kasih Kenjar.
0: Terima kasih Abu.
2: Abu Mona.
0: Iya.
2: Bunda Salmi. Bunda Dewi. Di Syahyal.
0: Iya.
2: Di Johor Angkara. Ayah Muslim di Bayu. Ayah. Di
0: iya.
2: Tunai ke?
0: Yang tu Bang Baka.
2: Apa?
0: Bang Baka.
2: Nah, Bang Baka, ayah Baka.
0: Iya, iya.
2: Bawa dong.
0: Iya, spesialnya buat siapa, Bu?
2: Wanita ya.
0: Terima kasih. Ada ucapannya, Bu? Baik Abu, selamat istirahat Abu. Mau lagu apa ini Abu?
2: Lagu istirahat main dari pokoknya mami.
0: Baik Abu, ditunggu aja nanti saya pilihkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abu Bentara yang ada di Buloh, selamat malam aja buatnya Abu Bentara. Dan tadi juga sudah ada Nazir di Sigli, Bu Mona di Cunda, dan Bunda Salmi di Utenkat. Selamat malam dan selamat istirahat saja untuk yang sudah bergabung di putaran ini. Kita bakal ke lagu kali ini, lagunya buatnya Bu Mona. Katanya Bu Mona lagu dangdut, tapi yang ngebeat saya coba usahakan untuk lagu Bu Mona yang ngebeat dan yang ya sepertinya cocok lah ya dengan seleranya Bu Mona. Semoga suka dan berkenan. Dari Lesti dengan judul lagu Mati Gaya, dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Zinedine Zidane featuring Yaya Nadila dengan judul lagu Cinta Dari Seberang. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Ya, ju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya, Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung Mahkamah Syariat.
1: Beredat, Bang. Pupu motor tu mana, Hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor, Hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan

0: kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
2: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
1: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
2: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamai, hanapa.
1: Bek putu asa. Dasya tu, Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul, Kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
1: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
2: Patu mana alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam yang saat ini bersama Nida yang temani Anda Rekan Sebaya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa? Muslim. Oh, gini kan bagus suaranya. Iya, Muslim. Hah?
1: Yang bunuh roh.
0: Bunuh kenapa? Kok berat juga karak lum blok bibi lum pegah.
1: Itu akai
0: kak. Kamu berat akai kan? Kamu no kan? Lun na pernah lun tegur yang lagenyan kah? Masak Muslim hana lun tegur kah nade? Jadi harus tegur mandu. Mungkin saya gatuk aja deh lun blok. Udah kan memang harus lagian ya kan kakulah menyemunan. Oh nyo dengar tadi Bu Mona ternyata ya, bukan biawa
1: musang
0: jadi maaf ya pawang biawa enggak dibutuhkan lagi angkuhnya angku yang dibutuhkan sekarang adalah pawang musang. Oke lah, silakan salam buat siapa.
1: Salam pertama buatnya Bu Bintara, Pak Yus, Bu Mona, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Kerera, buat Abu Sabar, buat Pak Wajo. Yang di sini buat Nadir. Dan buat semuanya kak.
0: Baik, yang spesialnya?
1: Spesial buat kakak.
0: Terima kasih, ada ucapan?
1: Rupanya, jaga-jaga kak. Karena jam malam ini,
0: iya, udah ya, malam, siang-siang malam lagi ya. Tapi jangan bosan ya.
1: Enggak lah.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Kalau bosan paling matiin radio ya.
1: Malam senang karena kakaknya.
0: Masya Allah, baik banget. Tapi kan udah gak lama lagi nih, udah mau OTW ke Lautan Lepas kan?
1: Ya, berapa hari lagi.
0: Oh, malam gitu. Satu mungkin. Oh, iyalah. Terus mau lagu apa nih?
1: Lagunya Sedang-sedang saja.
0: Hah?
1: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Oke, yang nyanyi siapa ya?
1: Yang nyanyi kalau gak salah Fetty Vera.
0: Fetty Vera?
1: Iya benar.
0: Kalau nggak ada yang itu, oh ada ternyata. Ditunggu aja ya.
1: Ya kak.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Muslim di Bayu, selamat malam aja buatnya Muslim yang ada di Bayu. Untuk yang mau menyusul Muslim, silakan rekan sebaya ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 085106024559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Untuk rekan sebaya semuanya yang saat ini sedang menikmati waktu santai bersama teman-teman, bukan di rumah, mungkin di warung atau dimanapun itu, atau di tempat tongkrongan, atau Anda yang sedang mangkal di base camp masing-masing ya. Biasanya sih kalau yang kerja berkelompok gitu ya, mungkin sedang di perantauan baik di dalam atau di luar negeri, yang mendengarkan CTS FM di streaming ya. Ya semoga sehat aja selalu dan terus saja pantau Radio CTS FM, karena di sini kita bakal ngasih lagu bermacam-macam lagu. Lagu pop, lagu dangdut, lagu Aceh, lagu lawas, lagu Malaysia, apa aja kita campur aduk ya supaya berwarna, namanya aja juga citra warna ya. Jadi saya harap Anda semua terhiburkan sebaya. Baik, untuk berikut kita bakal dengerin lagu pilihannya Nazir Disi, judul lagu Pintu Tak Berdaun, dan akan dilanjutkan Haji Uma dengan judul lagu Gaya Hudep. Saya pilihkan untuknya Abu Bentara di Buloh. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk andarkan sebaya program acara Citra Warna Malam yang saat ini masih menemani andarkan sebaya. 3 menit sudah lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat dan berikut sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus.
1: Iya,
0: selamat malam juga Pak Yus. Gimana Pak Yus, sehat ya malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat saja. Malam hari ini.
0: Alhamdulillah, baik Pak Yus. Silakan salam buat siapa aja ini?
1: Ya, salam dulu pertama buat Kanida, selamat malam ya. Bang Daus.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Buat Rusdemi Bayu, buat Abu juga di Mulu, juga buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera, juga buat Fadi Sunadi, juga Ferry di Tanjung Riau ya, juga buat Abu Sabar ya, Banten ya.
0: Iya.
1: Dan juga buat semua-semua lah. Dari malam hari ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya untuk siapa ini Pak Yus?
1: Salam spesialnya saya khususkan ke buah rekan-rekan Siti FM semuanya. Semoga ramai dengan Allah dan sehat semuanya.
0: Amin. Terus mau lagu apa ini?
1: Lagu dari Apalahu ada kan ini.
0: Judulnya?
1: Ya terdengar pilah ya bagus ya.
0: Apalahu? Yang ini sebentar. Oke lah, coba saya cariin ya. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat. Malam paling baik aja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk yang mau menyusul silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

Yang mau bergabung ya, yang mungkin Anda sedang mendengarkan di streaming www.radiocitysfm.com atau di mana saja itu. Yang intinya mendengarkan Radio Citys FM tetapi tidak di 94,4 FM, bisa saja Anda mungkin sedang mendengarkan di citysfm.citramultisuara.com ya. Boleh ikutan bergabung aja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita bakal jelang lagu saja sepertinya ya, lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Oke, yang mau kirim pesan kirim aja, mungkin saya akan bacakan di putaran berikutnya nanti. Oke, untuk berikut lagu yang sudah saya siapkan untuk yang muslim di Bayu dari Fethi Vera, judulnya Sedang-sedang saja, enggak lebih enggak kurang ya. Enggak tinggi, enggak pendek, ya pokoknya yang sedang lah. Terus nanti akan menyusul lagu buatnya Pak Yus. Pak Yus, lagu dari apa lagu? Kita kebetulan malam ini enggak ada di playlist. Jadi saya kasih lagu yang sempat Pak Yus minta malam kemarin kalau enggak salah ya. Ilumpat Lumba-Lumba dari Fakri Ek ya. Semoga bisa menghibur Pak Yus. Untuk Anda semuanya tetap di Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan sang salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Ase Ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Malam saat ini masih bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya. Untuk Anda yang mau bergabung masih ada kesempatannya, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, berikut saya akan bacakan dulu pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam kembali Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau. Salamnya nih buatnya Pak Yus, buatnya Nasir, buat Mbak Mona. Nah, Bu Mona ada yang manggil Mbak nih. Mbak Dewi, terus juga Abu Sabar, dan buat semua yang udah masuk, dan salam buat keluarga besar di Nagan Raya jika monitor katanya. Spesialnya buat Nidar. Terima kasih ya dengan ucapan setiap langkah kecil kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada impian. Insyaallah pasti ya. Yang penting langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kepada impian kita. Amin, amin, amin, amin. Ya, terima kasih nih Bang Ferry yang ada di Taluk Kuantan Riau. Sehat selalu bersama keluarga. Baik, untuk kali ini rekan sebaya, lagu dari Maggie Z saya hadirkan untuknya Bang Ferry yang ada di Taluk Kuantan Riau dengan judul Tanda Cinta. Dilanjutkan satu lagu lainnya nanti dibawakan Ivan Seventeen dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Satu lagu lawas akan saya hadirkan untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu zaman dulu. Lagu apa nih kira-kira yang cocok buat didengerin malam-malam begini, dari Aisyah dengan judul lagu Janji Manismu. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui, mengat taknya.
4: Punya, Mai. Patat dah aku punya.
3: Panik nak long-longnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panik arang, kata kri.
3: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Malam, ya rekan sebaya, bersama Nidar yang temani Anda saat ini sampai selesai acara di jam 10 ya. Rekan sebaya, waktu kita gak banyak lagi sih di acara ini, di program acara Citra Warna Malamnya. Hanya berkisar sekitar 15 menit lagi. Buat yang mau gabung silakan, yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam silakan aja di putaran ini rekan sebaya. Saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Nidar sayang. Iya, dengannya Bunda Hayati di Lok Semawe. Bunda mau salam buat yang udah masuk ataupun yang belum masuk. Salam kenal, salam spesial buat suami aja. Baiklah Bunda, lagunya ditunggu ya, dari Iyat Bustami, pilihannya dengan judul Suamiku. Dan saya udah siapin juga nih lagu dari Ai Suntana yang akan saya hadirkan untuk Anda rekan sebaya. Lagu yang diberi judul Bahtera Cinta yang akan menemani Anda semuanya. Untuk rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, lagu yang dibawakan Ayu Suntana dengan judul lagu Bahtera Cinta yang baru kita dengarkan Rekan Sebaya, dan lagu tersebut juga sudah mengantar kita ke penghujung acara program Citra Warna Malam untuk edisi Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di acara ini. Ada Bu Mona di Cunda, Nazir di Sigli, Bunda Salmi di Utengkat, Abu Bentara di Buloh, Muslim di Bayu, Pak Yus di Cunda, Bang Ferry di Teluk Kuantan Riau, dan juga tadi yang terakhir ada Bunda Hayati di Lok Semawe. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf juga untuk segala hal yang kurang berkenan mungkin terucap selama saya temani Anda di acara ini. Rekan Sebaya, selepas ini program Citra Hits yang akan menemani Anda, di mana lagu-lagu pop dan lagu dangdut yang rilis tahun 2024 sampai 2026 akan saya hadirkan untuk Anda. Tentunya Anda juga bisa merequest lagu-lagunya sama seperti acara ini Rekan Sebaya ya. Dan satu lagu dari Ebit G ada dengan judul lagu Menjaring Matahari sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita Rekan Sebaya. Dan saya pamit undur sementara, insyaallah kita akan bertemu di program acara selanjutnya. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Rekan Sebaya kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Hits kali ini yang menemani Anda rekan Sebaya setelah tadi kita bertemu di program acara Citra Warna Malam. Tentunya Anda masih mendengarkan radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan Sebaya, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Malam. Tentunya Anda masih mendengarkan radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan Sebaya, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka.

2024 sampai 2026 rekan sebaya. Nomor handphone yang bisa Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Cici Paramida dengan judul lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu ini sebenarnya lagu sudah lama banget ya, dan dibawakan Cici Paramida juga versi yang dulunya, dan untuk kali ini dirilis kembali dengan aransemen baru dengan judul yang sama, Jangan Tunggu Lama-Lama, karena banyak yang sudah mengcover lagu ini ya dengan berbagai versinya, dan sepertinya Cici Paramida gak mau kalah dong ya, tetap merilis versi barunya juga. Nah untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama yang baru kita dengarkan rekan sebaya. Kalau nggak tunggu lama-lama, nggak boleh tunggu lama-lama berarti sekarang ya. Artinya, nah sekarang gabung aja rekan sebaya di nomor 08522235646 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 08510602459 untuk live dan SMS. Dan untuk kali ini sudah ada penelpon. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nida.
0: Ya ampun, Bunda Dewi, suaranya sudah melemah, Bunda.
1: Nanti belajar dulu.
0: Udah, udah mulai mengantuk ya.
1: Iya, Bunda mau bergabung dulu karena tadi kan nggak sempat ya.
0: Oh gitu, bolehlah. Bunda mau lagu apa ini, Bunda?
1: Oh, lagunya pilihan Nida aja.
0: Oke, salam spesial ada?
1: Ya, buat Nida Raja, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Terima kasih Bunda, sehat selalu, mudah rezeki juga buat Bunda ya. Iya baik Bunda, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Bunda Dewi yang di Cunda. Selamat malam aja, suaranya sudah mulai serak, sudah mulai ada aura-aura bantalnya. Iya Bunda, selamat istirahat. Semoga tidurnya nyenyak dan berkualitas sehingga besok bisa bangkit kembali dengan semangat yang baru ya, Bunda Dewi yang ada di Cunda. Oke, untuk yang mau menyusul Bunda Dewi, silakan rekan sebaya ke 08522235646 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 08510602 4559 untuk live dan SMS. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda semuanya sudah saya siapkan ada lagu yang akan hadir kali ini. Saya pilihkan lagunya untuk Bunda Dewi yang ada di Cunda dari Franz Arista bersama Cutrani dengan judul lagu Cinta Luar Biasa yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda rekan sebaya, terutama untuk Bunda Dewi. Dan dilanjutkan dari Lesti dengan judul lagu Kura-kura Dalam Perahu. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Menyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Menyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
7: Be putu asa, dahsyat tu Deng Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urung terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Dengarkan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan sebaya, program acara Citra Hits saat ini di posisi waktu 22.34 waktu Indonesia Barat. Ada Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda, rekan sebaya. Untuk yang mau dengarkan lagu-lagu pop dan lagu dangdut yang dirilis di tahun 2024 sampai 2026, ya silakan untuk bergabung saja di acara ini, rekan sebaya, karena saya akan hadirkan lagu permintaan Anda. Untuk nomor handphone yang bisa Anda hubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, rekan sebaya, sudah ada yang berdering kali ini. Langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun, masih ada aja ya. Mau lagu apa ini, Pak Muslim?
1: Pura-pura bujang bisa gak?
0: Pura-pura bujang tahun berapa itu ya? Kenapa? Mau lagi mau pura-pura bujang?
1: Cuma lagi.
0: Hah?
1: Cuma lagi.
0: Oh, cuma lagu, boleh. Tapi itu lagu 2019. Lama banget ya. Udah. Hah? Gak dengar. Lain-lain mau lagu apa?
1: Tia Monica.
0: Hmm? Tia Monica. Tia Monica Vita Alvia ya?
1: Iya benar.
0: Sepertinya itu boleh, karena itu tahun kemarin. Oke, salam spesial ada.
1: Misalnya yang buat Bu Nidar ya, yang lebihnya.
0: Buat Bu Nidar ya, terima kasih Pak. Ada ucapannya?
1: Ya, selamat malam aja.
0: Selamat malam kembali. Lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Iya, rekan sebaya, ada Muslim di Bayu. Selamat malam aja, selamat istirahat. Ditunggu Tia Monikanya akan datang sebentar lagi. Ya, untuk Anda yang mau menyusul Muslim, silakan rekan sebaya ya. Ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0852-0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, langsung saja kita jelang kali ini dua lagu yang akan saya hadirkan. Ada Vita Alvia dengan judul lagu Tia Monica buatnya Muslim yang ada di Bayu, dilanjutkan Ya Bang dengan judul lagu Titian Cinta. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Hussein. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Hits yang masih saja temani Anda saat ini sampai usai acara rekan sebaya. Untuk yang mau tidur, selamat tidur aja. Jangan dipaksa-paksa untuk terus membuka mata sementara matanya udah mau diistirahatkan ya sampai besok pagi. Mungkin ada hal yang harus Anda lakukan lebih awal esok pagi ya, baiknya tidur lebih awal juga. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Didar.
0: Siapa ini?
1: Gak tahu lagi, Didar ya.
0: Iya.
1: Jadi gak ketawa.
0: Iya, gak tahu lagi soalnya.
1: Biasanya kalau orang gak tahu gak ketawa.
0: Oh, berarti tahu artinya kalau saya ketawa.
1: Iya, tahu lah.
0: Oh gitu, ya udah deh, tahu Bang Sam. Apa kabarnya Bang Samsudin? Benar ya namanya Samsudin ya?
1: Kalau tidak bilang boleh aja lah.
0: Atau Samsul?
1: Samsul Bahri.
0: Oh, cakep. Samsul Bahri. Oke, Bang Samsul Bahri.
1: Padahal cincin rupanya belum ada nih.
0: Belum ada. Jangan bohong, ada. Bang Sam, jangan bohong.
1: Ya, cincin rupanya aja, bukan yang lain.
0: Oh, iyalah. Nantilah dicari ya kalau belum ada. Bang Sam mau minta lagu apa nih, Bang Sam?
1: Lagu dangdut ya.
0: Dangdut boleh, pop boleh, tapi yang rilis 2024 sampai 2026.
1: Oh, cinta luar biasa ya.
0: Udah tadi, Bang Sam telat.
1: Ya udah, cinta dari sebelah aja.
0: Cinta dari seberang. Oh, tadi di acara sebelumnya ada. Ya udah bolehlah ya untuk acara ini karena beda tidak, acara.
1: Tidak selalu untuk bangsa enggak boleh, enggak boleh.
0: Boleh. Sebenarnya boleh. Yang tadi boleh cinta luar biasa. Cuman tadi udah saya puterin lagu yang kedua tadi. Salah sendiri. Ya salah sendiri Bang Sam, kenapa enggak gabung-gabung udah berapa hari ya kan? Asik menyelam aja kerjanya. Oke, terus salam spesialnya buat siapa nih?
1: Bidarnya.
0: Ada ucapan?
1: Selamat malam aja, semoga dijaga selalu ya.
0: Iya, terima kasih. Bang Sam, tapi dengan sangat berat hati saya harus bilang ini juga enggak boleh saya putar. Karena Yahya Nadila tadi juga udah kan, ini lagunya dibawain sama Zinedine Zidane sama Yahya Nadila.
1: Cutrani
0: kan, Cutrani tadi udah cinta luar biasa. Bang Sam ini ngajak berantem ini. Yang lain, yang lain selain Yahya Nadila, selain Cutrani.
1: Kalau enggak di daerah ya ya.
0: Nyan yang B. Enggak mau. yang lain atau saya pilihin ya.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Buka Bang Sam tidur.
0: Asik, ditunggu aja ya.
1: Ya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Sam di Pantai Jago yang sudah lama gak kedengeran suaranya. Sekali kedengeran gak lama dan ngajak berantem ya. Oke, selamat malam aja buatnya Bang Sam. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan? Aduh, males deh tebak-tebakan, udah jam 11 malam, dengan siapa?
2: Jangan gitu dong.
0: Hah?
2: Jangan gitu dong.
0: Lah, kok jadi ngatur saya, jangan gitu, nanti saya atur balik gimana?
2: Lihat tanda suaranya.
0: Tanda? Cuma saya mau nanya aja.
2: Coba tanya terus.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan ayah.
0: Oh, ayahnya siapa ini? Ayahnya siapa ini malam-malam? Suruh tebak-tebakan. Hah?
2: Salah lagi.
0: Ayahnya siapa sih nanya?
2: Ditungket kan tahu.
0: Ya, banyak ayah-ayah di sana.
2: Ayah ditungket.
0: Oke, ayahnya siapapun itu mau lagu apa ini?
2: Lagu terserah Karina aja.
0: Oke. Salam spesialnya.
2: Untuk Karina, ucapannya selamat malam, selamat bertugas. Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut. Oke, oke.
2: Pokoknya yang pilihkan ya.
0: Oh, saya pilihin.
2: Yang enak didengar, yang enak goyang.
0: Yang slow-slow aja atau yang agak gedebak-gedebuk? Gimana?
2: Yang slow jangan.
0: Oh, jangan yang slow. Oke, oke, oke. Ditunggu. Aja, ya. Iya, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, baru saja ada ayahnya siapa ini? Ayah men, saya males loh disuruh tebak-tebak. Kalau saya mau nebak, saya langsung aja nebak sendiri, jangan disuruh. Ini namanya orang punya prinsip, ya gak sih? Bener gak orang punya prinsip kayak gitu? Kalau emang mau sendiri, langsung aja ditebak. Kalau gak mau ditebak, jangan suruh nebak. Nanti saya tebak salah lagi ya kan? Selamat malam aja deh buatnya Ayah Men yang ada di Utenkat dan Bang Sam juga tadi ada di Pantai Jago, rekan sebaya. Sudah ada dua penelpon, ada lagi enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut lagu aja. Ada lagu yang sudah saya persiapkan kali ini buatnya Bang Sam di Pantai Jago. Lagu dari Azizah Maumere saya bakal hadirkan dan dilanjutkan dari siapa ini kira-kira yang cocok lagunya ya. Lagu dangdut ya katanya mau lagu yang agak gedebak-gedebuk boleh lah ya. Dari Sandrina judulnya mau adat apa? Adat Sunda ya men? Boleh. Dan rekan sebaya lagu lainnya akan saya hadirkan untuk Anda dibawakan olehnya King Nasar dengan judul lagu Astaga Naga. Wow, awas nanti naganya keluar ya. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 23.15 menit rekan sebaya saat ini di program acara Citra Hits ya. Untuk yang mau gabung dan ingin dengarkan lagu pop dan lagu dangdut yang rilis tahun 2024 sampai 2026 ya, boleh-boleh aja nih, silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, ada pesan nih yang udah masuk ya di WhatsApp. Tapi ini pesannya, pesan yang sama terus menerus ya. Bahkan formatnya nggak berubah, kata-katanya nggak berubah, salamnya nggak berubah, bahkan sampai salah nyebut nama penyiar. Ini pesan yang dikirim tadi di jam 22.39. Dan pesan yang sama juga dikirim di tanggal 29 bulan 7. Kemudian diulang lagi kirim tanggal 31 bulan 8. Dan hari ini di tanggal 28 bulan 9 ngirim lagi pesan yang sama dengan format yang sama, kata-kata yang sama, yang beda cuma lagunya. Jadi sorry banget saya gak bisa bacain ya. Tolong dong dihargain, kita ini siaran dengan suara yang baru dan asli setiap harinya, setiap acaranya itu baru dan asli. Karena acara ini live ya, bukan acara rekaman. Jadi gak bisa dong kalau pesannya itu sama terus ya, hanya ganti judul lagu, bahkan penyiarnya aja salah ini yang disebutin. Waduh, ini namanya gak menghargai usaha orang dong. Saya juga gak bisa menghargai usaha Anda untuk mengirim pesan yang sama. Oke, sekali lagi ngirim yang sama, maka maaf banget, kita bakalan blacklist ya. Ini yang sudah kirim, yang ngerasa aja, jangankan untuk saya putarkan lagunya, saya baca juga gak akan ini pesan ya. Jadi gak usah ditunggu. Oke lah. Ada yang mau gabung? Sepertinya ada. Saya lebih suka yang begini aja sih kayaknya ya, yang gabungnya live, jadi suaranya langsung aja, asli aja suaranya, suara yang baru. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa? Ah, oh Pak Yusni, Pak Yusni di Blangkolam ya? Iya, mau lagu apa ini Pak Yusni?
1: Apa sih?
0: Ah? Dangdut boleh, pop boleh.
1: Lagu ini Cici Paramida.
0: Hah?
1: Cici Paramida.
0: Cici Paramida tadi udah Pak Yusni.
1: Ya.
0: Yang lain?
1: Apa aja?
0: Saya pilihin aja ya. Baik, untuk salam spesialnya ada? Halo Pak Yusni? Waduh, Pak Yusni? Waduh, sepertinya jaringannya tiba-tiba ngambek ya. Suaranya tidak terdengar lagi, nggak apa-apa. Lagunya saya puterin aja ya Pak Yusni, dari Iis Dahlia saya pilihkan dengan judul lagu Lautan Dustamu. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu lain rekan sebaya dari Hari Parintang dengan judul lagu Harapan Menjadi Kenangan yang akan hadir. Dan satu lagu lain dari Meli dengan judul lagu Matamu yang akan menyusul. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, program acara Citra Hits saat ini di jam 23.36 menit waktu Indonesia Barat. Semakin ke tengah malam aja nih rekan sebaya, semakin mengantuk buat yang sudah lelah bekerja seharian. Dan untuk yang belum bisa tidur, sedang gak enak badan, terkadang tidur juga susah ya, saya masih temani Anda sampai selesai acara rekan sebaya. Baik, untuk yang mau gabung masih ada kesempatan, atau kita bakal ke lagu saja. Lagu sudah saya siapkan, kali ini dibawakan oleh Wak dan Barakuda bersama dengan judul lagu Mahligai Sutra Cinta. Ada juga Eri Susan dengan judul lagu Berkeping-keping. Dilanjutkan satu lagu dari Ira Milpan dengan judul lagu Tinta Asmara, tetap di Tinta Air Mata, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Ira Milpan yang gak pernah gagal ngebawain lagu-lagu yang cukup asik dengan penuh emosional rekan sebaya, yang bikin kita terhanyut dan terbawa dalam liriknya yang dalam dengan maknanya ya. Dan lagu tersebut juga ternyata sudah membawa kita ke jam 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kita sudah harus segera berpisah di program acara Citra Hits untuk edisi malam ini, Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Buat yang sudah bergabung juga, Bunda Dewi di Cunda, Muslim di Bayu, Bang Sam di Lok Semawe, Ayah Men di Utenkat, dan Pak Yusni yang ada di Blangkolan. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya yang mau tidur. Seperti biasa, selalu saya ingatkan untuk memeriksa kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda rekan sebaya sebelum Anda beranjak tidur. Dan pastikan juga Anda sudah mengecek kondisi di dapur. Semoga aman untuk Anda tinggal istirahat ya. Cek juga kompornya, pastikan gak ada yang menyala walaupun sedikit. Gasnya juga gak ada yang keluar walaupun berdesis ya. Pastikan juga semuanya sudah aman rekan sebaya. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Satu lagu yang sudah saya siapkan miliknya Christina dengan judul lagu Gelas Retak akan akhiri sejumpa kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

dapatkan dari beribadah kepada Allah saja, namun menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.